0: naik bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget.

0: bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mengkapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo buat salam-salam, langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pandangnya. Selamat bersua balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini kau di hari ke-10 di bulan September 2026. Jawa Nalan balik di Radio Bahana FM kini kau nanakan mengawani sana.

0: kue jam 2 balik siang. Dan ke Marques Lagu Minang, bakin kirim salam bagurau di udaru. Malah di telepon jo pasang singkat di WhatsApp ya. Nampaknya lah ada telepon yang kabar-kabar langsung kita terima senap penangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ika Tanjung. Ya, selamat pagi. Abah ko linduk ko terang aku.
1: Iya, dapat flu, Kak.
0: Dapat flu. Abah minum ubat. Enggak,
1: tapi minum ubatnya Kak, minum air
0: putih. Ah, air putih ya, yang ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi, ah. Apa lagu Ika ko?
1: Salam Kak dari Atika Branel, Bagarajenye.
0: Bagarajenye.

0: Gini. Ulang sekali lagi. Bagarah Jenye. Mang itu judulnya ya?
1: Iya.
0: De Bagarah Jenye.
1: Kalau enggak, dari hati kabarannya apa aja dokter?
0: Atika Brunner. Alvina Brunner.
1: Ayo Asna Brunner.
0: Pasti lah yang tak keluarnya. Oke.
1: Atina Brunner.
0: Alvina.
1: Alvina.
0: Jadi kirim-kirim lah salamnya. Aju Acu aja ini atau Bagarah aja ini?
1: Bagarah jenye dulu,

0: Apa tadi bagar hajinya ya?
1: Bagar hajinya.
0: Lai.
1: Saya
0: ada. Okey, lai. Untuk Ika apa nak doa?
1: Hendi, alhamdulillah. Di baiknya kami surga kakak.
0: Amin.
1: Baru kakak ya. Masa surga kan angkuan
0: ya. Jadi kengir lah salamnya.
1: Doa orang yang gagal pakai cik elok. Kalau
0: gagal ke elok warna lo
1: yang
0: Yang
1: Allah bawa mereka sayang.
0: Yo kol.
1: Lancarian lagu orang-orang kau kan pahalunya macam
0: ni. Oh gitu ya?
1: Kecil tak lah. Tidak kecil kal. Kalau mengalir besar kecil. Anak-anak si orang tu kadang pahalunya dia gelo dia buat apa sih yang banyak.
0: Amin. Kirimlah salamnya.
1: Pak jadi yang terbaik.
0: Amin.
1: Di akhirat orang berkah berlimpah lah. Amin.
0: Amin.
1: Lu atas pimpinan doa yang sama. Dah jauh sebeko. Ambil uncu lari manis. Lagi umumil.
0: Ya.
1: Tak debut deh. Bang deh. Yang kakak buang beko sadanya kak.
0: Jadi.
1: Itu babang viral kak.
0: Okey.
1: Tapi lama-lama ada babang. Ya sadanya kak spesialnya untuk kak ya kak.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya kak.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Wangkat Bahana.
0: Okey, Ika Tanjung dan sedang kebatuk-batuk dek flu. Ya, nak new lagu Bagara Jenye ya, dari Alvina Branner ya. Itu kita dengarkan bersama sanak penang ya. Kita terima telepon berikutnya dari siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey. Siapa kok Nikmat?
2: Alhamdulillah tak kuat.
0: Undi, kamu saja mai hilang.
2: Hilang timbu apa ni kawan
0: wan? Hilang timbu barang dia. Ayolah kalau begitu. Apa lagu nikmat ini kawan?
2: Sehat saja.
0: Alhamdulillah, nikmat kalian sehat pun.

0: Semoga doa gitu wasamu.
1: Ayolah kalau begitu. Jadi
0: bersenandung lewat.
1: Jadi apa senandung wadik mat kini ko?
0: Senandung wadik kini ko. Janji ke janji lawan.
1: Oh janji ke janji sini ya barang deh ya.
0: Itu kadang nak pengaduh hempak. Kata lagi kan.
1: Janji ke janji. Yang siapa nama lagu kini ko?
0: Bela
1: kau jenah, jenah. Apa jenah tu? Jadi janji ke janji nanti kan nanti gitu ya. Itulah kalau begitu. Beko diputarkan lagunya. Silakan kirim salam.
0: Salamnya untuk kita bersamaan dari Sabang sampai Merauke, utara, selatan, dan timur.
1: Jadi.
0: Ada lagunya banyak. Oke, terima kasih banyak, Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak banyak.
1: Demikian aduh nikmat dan sanak pendengah nanalamu tidak mencegok mencegoknya baliak janji ka janji lagu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone
1: Azizah. Iya, selamat pagi untuk Azizah di Blackground ya.
2: Betul ada Wan.
1: Okey.
2: Lagu Cik Wan cinta untuk selamanya Wan. Jagi hantuknya Kak Dila sama Bang Aldi Wan.
1: Cinta untuk
2: selamanya.
1: Cinta untuk selamanya.
2: Kalau salah dari Rayola sama Daniel Maestro kalau salah penyanyinya Wan.
1: Kalau tidak salah kan?
2: Alah.
1: Berarti betul tu.
2: Untuk Kak Aldi sama Kak Adila, semoga sehat selalu keluarga.
1: Jadi.
2: Sama dedek bayinya Buluan. Tutup papa, mamanya mertuanya Bang Aldi guys.
1: Okey.
2: Adonyo mama jo keponakan di Bang Aldi yang ada di Jogja.
1: Iya.
2: Tutup Pak Zainal tak lupa. Adonyo Pak Haji Nafri.
1: Iya.
2: Tu untuknya Kak Lili, Kak Wiwi, nak lupa pula.
1: Jadi?
2: Bak Seri, Bak Nining.
1: Okey.
2: Bang Adit, Bu Anita, Pak Bowo.
1: Ya.
2: Bapak Kevin juga. Ibu Dokter Ninyo Mansani, nak lupa pula. Ada Gai Uban.
1: Ya.
2: Dotek kan sama Udara Jualam juga diajak sadonyo.
1: Okey.
2: Tutup warga Batu Limbak sadanya tanpa terkecuali. Warga Kacang baik itu pula. Pokoknya yang maga buang di pagi nanti. Salam sehat dari Azizah ya Wan.
1: Okey.
2: Ini harus manis Wan. Ini spesialnya untuk Wanannya Bang Aldi sama Kak Adila Wan.
1: Okey, terima kasih spesialnya. Didengar lagunya Beko.
2: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak mana pagi kok?
1: Rancak mana pagi kok ya. Azizah, di Tanah Hitam, senang penang ya. Lagunya Cinta untuk Salamonya. Ditunggu telepon berikutnya di 0821-227-08300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wananen.
1: Bisa
3: lagu, Cik Wananen.
1: Siapa kau lupa-lupa ingat, Wananen?
3: Oh, Jo Weni, Wananen.
1: Oh, iya, Weni di Panyalayan ya. Okey.
3: Lagu Kancang Kajandu, Cik Wananen.
1: Wah, Kancang Kajandu. Ngeri judulnya ya. Jadilah kalau begitu.
3: Salam-salamnya untuk Padang Bahana Serenya, Cik Wananen.
1: Jadi?
3: Makasih, Wananen.
1: Itu saja.
3: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya dari Weni. Okey, ya. Weni ya, Kancang Kajandu judul lagunya ha. Itu kita dengarkan sana pendeng ya. Di belakang Weni, aduh mama gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tuhan.
1: Mbak kabar mama gaul?
4: Alhamdulillah Wan, gimana kabarnya Wan?
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja.
4: Lagu
1: Jewan. Lagunya apa?

0: hati lagi dari Citra Irani.
1: Rasuh
0: hati Citra Irani.
1: Ah, jadi
0: dalam bertemu untuk web dan guru, semoga saya selalu keluargawan.
1: Amin. Doa dan samu untuk Mama Gaul.
0: Untuk bahana kesedihannya di masa jabatan itu tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Nolak bagaikan tadi sadonya.
1: Siap.
0: Maita.
1: Oke.
0: Sumbang. Kumpulkan juga nolak lamu nak kalau nggak buang sana di papa.
1: Jadi.
0: Kreatif bat, TL Mama Riri, Mama Ari, Mama Ambo.
1: Oke, Mama Gaul.
0: Spesial
1: untuk aduh lagi lah. Ais, mantap. Siap, ditunggu lagunya Biko ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Mama Gaul di Batik Puah di sana pandangnya. Lagunya agak beda judulnya hari ini Mama Gaul. Nan seolah-seolah judulnya Rasu Hati gitu ya. Ayo kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Done. Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang. Ya, Daus di Lubuk Batu Sangka. Ya, silakan.
2: Selamat pagi, Padang Panjang. Selamat pagi, Radio Bahana.
1: Oke, sip, mantap.
2: Lagu Daus, apa lah, Done?
1: Apa tuh?
2: Samara. Samo mamadam raso.
1: Munde, iya iya. Samara ya.
2: Ya.
1: Oke, silakan kirim salam ya.
2: Salam pertama untuk Daonen yang sedang on air di pagiku, semoga terkabas selalu, murah rezeki dan apa yang didapat di hari Kamis ku berkah buat Daonen dan keluarga. Doa terbaik buat keluarga Daonen.
1: Amin, amin, amin. Doa yang sama untuk Daus.
2: Sama-sama Daonen. Salam untuk Saleha Cik Daonen.
1: Jadi.
2: Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang, dapat salam dan doa terbaik juga untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana.
1: Oke, mantap.
2: Salam untuk Putri Sikumbang di Baso, semoga terkebasa selalu, merasaki buat Putri Sikumbang di Baso sekeluarga di Bukit Tinggi.
1: Jadi.
2: Lagu tadi dikirim spesialnya untuk Putri Sikumbang di Baso, ya Donen?
1: Jadi, ya.
2: Salam untuk Azizah tadi. Salam ya. Untuk yang pertama tadi, ada Ika di Batipu di Tanjung. Semoga terkabas selalu.
1: Jadi.
2: Salam untuk Leni tadi.
1: Oke. Okay.
2: Salam untuk Putra Medan Bodar. Tapi salam dari Daus, dari terminal tu Daunen.
1: Jadi siap.
2: Salam untuk PL di Kaca. Ajung Munir Sikumbang.
1: Ya.
2: Ada Mak. Mak Itam di Piaman.
1: Oke.
2: Okay. Ada Arti di Jakarta sama kang kawan. Dapat salam dari Daus dulu, Daunan.
1: Jadi.
2: Salam untuk Putra Arifan.
1: Okay.
2: Salam juga untuk Gai Uban. Elok di Selungka.
1: Oke.
2: Okay. Daus numpang leh boleh numpang naik bendi sama Aziza tadi.
1: Boleh.
2: Apa? Adinyo mau lalengkap nak kabar-gabung di belakang Daus, mereka numpang salam lah, mereka numpang naik bendi lo juga mereka.
1: Jadi ya.
2: Ya, terima kasih lo Donan ya.
1: Yo.
2: Selamat bertugas, ditunggu lagunya Daus sudah mancing kini
1: kok. Nanti, mantap banget tu.
2: Lah dapet ikan lele, ikan kanang dua itu.
1: Wih, mantap banget.
2: Segadang apa, segadang pegalang tangan.
1: Wih, kadang mah.
2: Ayo dia karu, orang membajak nanti, jadi ikan kalang tu keluar, jadi baru-baru tiba suatu aku lah dapet tikus sudah tu ulang tempat cele dapet, ya umpannya pancanya tiga ada ustaz cik bonang danan. Jadi, dapet lah pek cacang, aduh dapet lagi ya.
1: Dende, luar biasa.
2: Cik bonang tiga pancang.
1: Dende, serenting ya.
2: Iya lah rapik dua. Lumayan lah.
1: Mantap, alhamdulillah.
2: Ya, terima kasih Daunen. Nah, ditunggu lagu Daunen di sini di tepi pantai sama Daud Mancang. So Daud orang Mancang sama jo orang siang Edo potang tanggal 29 yo baik ke Japang.
1: Oh betul.
2: Jadinya gini siap-siap dulu.
1: Okey, baik.
2: Ya. Maha juong kau saya kasih tu yo Daunen ya.
1: Itu yo nya.
2: 6 juta.
1: Yo.
2: Nah, dari Padang naik turunnya di Malaysia. Di Malaysia ke Jepang ada sekitar 6 jam ke.
1: Iya betul.
2: Ayolah terima kasih Daunen ya. Semoga Daunen saya selalu dari Daud dan lancar acara sampai selesai. Dan kawan ni Daunen sampai jam 9 ya. Sampai jam 2 balik.
1: Okey.
2: Selamat bertugas. Salam sehat untuk Daunen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bana.
1: Ya, di sana perangnya kita tangguhkan menerima telepon. Kita dengarkan lagu-lagu dulu. Nala di pintu di kawan-kawan kita. Di sana kita di Lamang Tapai season pertama ya. Kita masuk ke lagu pertama permintaan dari Ika Tanjung di Batipua. Bagarah Jenny. Jadi lagunya dari Alvina Branagh.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare

0: R praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Apa iwa lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: ya lo mantapai yo.
1: Ya kalau mantapai kalau mantapai yo kata lam buang pia ma patang lah yolo.
0: Aku kasih pia lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nanti tu si hari pia dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh hati lah senang pia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, halo, kursi aku.
5: Awak dah.
1: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
6: Ikut sampai main di kemar.
1: Kamu enggak dua jo, nenek tu makin sakti olehnya payang dan lumba dana.
6: Isabi angkaya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gue lah banyak bintang film mencari yang gue kamu aja yang selama gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nananjak Jakarta tuh?
1: Kini kau lah do buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: Rapi.2 Bahan FM rancapannya di sana perangnya kita lanjutkan lamang tapai menerima telepon balik nan kabagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uncu di hampir uncu kota tua penyelain. Mbak kabar uncu kini ko? Sihat-sihat saja, alhamdulillah. Apa tu?
1: Apa orang ada sayangi?
0: Turun ni ya. Iya. jadi.
1: Salam-salamnya donen.
0: Yo.
1: Saleha. Mama Ida, Mama Gaul.
0: Jadi.
1: Mama Riri.
0: Okey.
1: Gaul, Pak De, Daan.
0: Yo.
1: Aldi.
0: Ada
1: sikit.
0: Okey.
1: Bunda Nadinlah.
0: Okey.
1: Aju Munir Sumbang, Nita Kutulawe.
0: Yo.
1: Abu, Aduza. TL, Winda, Caya, Manda. Baik Uban, Santi, Marwa, Muri.
0: Yo.
1: Putra Tanjung. Ini Dahliar.
0: Jadi.
1: Putri Bungsu, Wangjek, Kasanova. Putri Sago. Daroma, Mak Daksu,
0: Kasih
1: Palala.
0: Ya.
1: Putra Tanjung. Putra Tebrek. Putra Rifan, Wangjek. Jenny, Isa Tanjung.
0: Yo.
1: Aisyah Ketelawe, Rosa. Putra Medan Goda, Wan Mister.
0: Jadi.
1: Aisyah Ketelawe.
0: Okey.
1: Ayana Lida, Mak Isam. Putra Makara, Hello. Putra Silba, Kata Nopa.
0: Ya.
1: Wan Nikmat.
0: Siapa lain?
1: Indah, Indah, Wan Jai, Ibu Parida, Nenek Atar, Nurul, Isin, Unika Jai, Nenek Nadin, Putra Tanjung.
0: Ya.
1: Epi, Epita Ayu Prokoto. Dari di kacang.
0: Okey.

0: Besar.
1: Ya.
0: Sedikit. Halo, Nenek.
1: Jadi, ala tuh?
0: Ala.
1: Ah, jadi ditunggu lagunya Beko.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana. Oke.
1: Demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kututu Panyalayan. Kita tunggu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Putra Tebet ya.
2: Iya, Den.
1: Jadi, apa lagu Putra Tebet kini kok?
2: Lagu apa lah ini? Cilaku Jalan Basimpang lah.
1: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi kita dengarkan Biko. Kirim-kirim salam silakan.
2: Salam untuk Neng.
1: Ya. Salam balik ya.
2: Saya kan tahu Uncu.
1: Uncu.
2: Salam untuk Uncu di Penyelayan.
1: Oke.
2: Untuk Mambo. Rapan Juang.
1: Ya.
2: Mama Gaul. Mak Isam. Putri Sagu.
1: Jadi.
2: Putra Simba.
1: Oke.
2: Putra Pagara.
1: Ya.
2: Ada buku istami lah. Sudah lama ni cerita.
1: Jadi ya. Ditunggu lagunya Beko Putra Tebet. Yo, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak Bana. Ditunggu telepon berikutnya dan kabar-kabar di Lamang Tapai tentunya. Masuk terputih-terputih bentuknya ya, ada gangguan kah? Halo?
3: Halo, assalamualaikum Abang Ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya pagi-pagi ini Bang Ganteng?
1: Alhamdulillah, baik, elok di selungkang ya.
3: Sama-sama bayi, sama sehat, alhamdulillah. Kemudian sihat selalu jadi nanti dan satu ya bang.
1: Amin. Jadi apa lagunya itu?
3: Cinta Bakarang Janji.
1: Cinta Bakarang Janji.
3: Ayo bang. Sementara assalamualaikum lah cilen abang ya.
1: Jadi.
3: Salam pertama utama sekali untuk Abang Onen, semoga saya selalu di rumah kuasa.
1: Amin. Doa dan sama.
3: Ini seleha.
1: Ya.
3: Putra Tebet. Uncu. Uncu. Ampera Uncu.
1: Oke.
3: Gaus.
1: Ya.
3: Aldi. Kaya Uban. Pade sama Bude. Ajo Munir. Putra Medan Boda.
1: Ya.
3: Putra Silva, Putra Bagara.
1: Jadi.
3: Elvira Ayu Koto. Uni Dalia. Putih Tanjung, Putra Tanjung, Mahitam, Rajo Alam. Orang kebanyak lo masuk bang. Ada buku rapi satu ya bang. Maka saya selalu dia lagi di bang yo.
1: Lagunya Cinta Bakarang Janji.
3: Iya bang.
1: Ini tidak salah judulnya tuh.
3: Buat ada judul ni situ yang sama itu bang.
1: Indah aduh pernah ada judul lagu Cinta Bakarang Janji lah. Membuka sedunia rangkaian lagu Minang dari tahun 60-an.
3: Oh gitu. Abang pilihan je dari Ades Desa Dewa cik bang.
1: Dari?
3: Desa Dewa.
1: Ades Dewa ya. Jadi Beko kita carikan Ades Dewa ya.
3: Terima kasih ya bang ya.
1: Yo sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancang.
1: Oke. Beko lagunya dari Ades Dewa ya. Oke, baca rabi nomor dan masuk, susah masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Wanek.
1: Yo, selamat pagi aja Munir Sekumbang.
4: Yo, selamat pagi pula balik, Wanek.
1: Baka baju kini kok?
4: Alhamdulillah, lebih sukses aja, Wanek.
1: Alhamdulillah sehat ya.

0: Jadilah kalau begitu.
1: Lagu jalan,
0: apa lagunya?
1: Lagunya Baganggam Baru.
0: Baganggam Jar Baru?
1: Iya, Baganggam Baru.
0: Mengganggam Baru atau Baganggam Baru?
1: Nama nando itu lah, Baganggam sih, Manganggam.
0: Okay. Sembarang apa nyanyinya kaya? Kok di siku Haryati namanya nyanyi Menganggam Barunya?
1: Haryati yang ada tuh di Kuntinari
0: lah. Siapa?
1: Di Malik penyanyinya.
0: Kalau Menganggam Baru nggak dodo. Baganggam Baru

0: Nggak ada jadi lagu Manganggam Baru dah. Manganggam Baru adunya, tapi cewek yang menyanyi. Manganggam Baru judulnya ya. Oke. Amin. Dalam sama untuk Jumunir. Ya. Oke.
1: Ya. Indra dari Kota Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo, selamat pagi Putri Tanjuang di Pariaman.
1: Selamat pagi lah warahmatullahi. Sedang panjang.
0: Iyo, apa kabar Putri Tanjuang gini ko?
1: Alhamdulillah, sehat warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, sehat pula.
1: Tak lagu lah warahmatullahi.
0: Apa lagu kita kini ko?
1: Tangi Bapayuang Rumah Galmon.
0: Tangi
1: Bapayuang Rumah.
0: Jadi, silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Warnonen.
0: Yo.
1: Selalu selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Emang numpang je lah salam Putri Tanjuang sama Pak Menir di Jumbang di Pertas Pertas tadi.
0: Jadilah.
1: Satu,
0: Langko dia itu. Langko dia
1: satu apa menumpang lah berauju tapi lah hati yang berauju leh kan.
0: Iya iya iya.
1: Pak Menir tu baru sini kok.
0: Jadilah.
1: Numpang je lah Putri Tanjuang
0: ini. Jadi.
1: Terima kasih Wan.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak
0: karena terangkap Riaman. Alhamdulillah. Jadi ditunggu lagunya Beko.

0: Barikunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Onelan mabuale. Selek lalinya itu lang da albaasunen.
0: Hah?
1: Lan mabuale lalinya itu lang
0: diri mabuale. Kalau lenye anda, tulang anda lenye, makan puding.
1: Nak kue bolu makan.
0: Tambah gambul kau badan tu.
1: Kue bolu tambah gambul.
0: Jadi.
1: Salam tu onen ya, langopi setengah nen.
0: Asal tadi lah.
1: Oh, nak tambah setengah lah.
0: Malam muahnya ditambah-tambah.
1: Ya,
0: ah.
1: Tuanya saleh si bos nen ya.
0: Yo.
1: Opung sian turi nak boleh ketandan eh.
0: Okey.
1: Putra Tanjung dia ada alta lemas tua nen.
0: Alun dai.
1: Putra Anye jo cuba de nak dolong ke pengabuang kaya wa.
0: Mungkin.
1: Putra Anye jo cuma kayo macam nen.
0: Jadi.
1: Kacang ya.
0: Yo.
1: Dibali le manda, boleh ya mak si kambah dia dah senanti kami hilang nenek.
0: Yo.
1: Yang wista, cium yang ketikan juang simpang apa? Kau nak disalamannya ajo al terangah dengan ya. Lapo lupo nenek.
0: Lupo.
1: Lupo yang menyalaman ajo al ketikan juang santa.
0: Iya. Tapi lah baca cip salam ya jemunir.
1: Oh itu je yang ketikan dia tu lah nanti salaman.
0: Iya,
1: ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah harap salam nenek. Tuanya mama pi ancak tadi kalau laut ikan jaya tuanya Azizah jo bosil nenek.
0: Yo.
1: Ika soal laut ini ni alun mas tua ya.
0: Alun lah.
1: Kacian deh lun tu si kape kacian opal eh kacian deh lun kacian opal.
0: Si Ika Tanjung masuk pertama tadi Pak Al dah alko.
1: Bang kelep tadi ala yang pembilan lewek buah tibu tadi matalang na
0: enen
1: ya. Ila sangat sembilan babang kelep apa iya ke pasar nak
0: ne? Iya.
1: Jangan lama tepe lah mulai yang sembilan tu tak layak bana enen. Dua enen ya.
0: Yo.
1: Tuanya siang perahun cuwe enen ya. Tuanya siapa ni kau tuh aweh ke Evita Ayu Foto ya?
0: Iya.
1: Salam tu Evita Ayu Foto tadi di tal tu kau tuh laweh kan ya?
0: Jadi.
1: Ambu kan ya?
0: Yo.
1: Aldi jangan tambah selibak neneng neli wewet bukit tinggi di bungkus kami salah serenyonya lewat.
0: Jadi. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, ada babang viral ya.

0: Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ayo, jadi siapa kini ko?
1: Ayo, Bang Jack.
0: Oh, Bang Jack. Ah, barusan ditanya dia.
1: Lupa saja. Kenapa lupakan saja?
0: Indah di karyaan mah pusan takoh ha. Bertanya lah masuk adik ada al katanya.
1: Dia
0: nyawa
1: dia wah.
0: Oh,
1: betul.
0: Iyo, ah, lapi-lapi mah.
1: Aku nak dia bisa di padiang kau dong nen. Aku nak monyo anak kecil kadang-kadang tu kau nen.
0: Dia mandu kau nen. Itu lah, tapi tinggi karyaan wah.
1: Ah, wah, namu kau nen nyawa dia baru pasang kau lah iya nyawa kau nen.
0: Oh, betul, iya iya.
1: Awal jauh barak kali dia lewat tu kau nen.
0: Hmm, betul.
1: Iyo, jenisnya ini kakak awak kan?
0: Hmm.
1: Ah, dipilih sungai yang jarang ke banyak?
0: Nah, pilih anda.
1: Wah, kalau nampak, wah, pilih sungai yang jarang, wah.
0: Iya. Bagaimana itu? Maksudnya, mah?
1: Jangan macamnya kawak, ya kan?
0: Hmm.
1: Lagu apa, Nen?
0: Jadi, apa lagunya itu?
1: Lagu awak gini, kok galau hati dan luku, serap, Nen?
0: Galau hati nan luku ya, cuba dicik entah. Galau hati nan luku, salah. Jadi, kirimlah salam dulu. Siapa yang kembali lagu kau?
1: Siapa salah waktu? Siapa lagunya itu?
0: Android.
1: Hah?
0: Android.
1: Android.
0: Ah, dia berkali bertakan ya.
1: Oh, salam pertama buat bangunin dan salam hari ini.
0: Jadi.
1: Salam tu adik orang keringkang sontah ke ya?
0: Hmm.
1: Salam lo, lamanya mungkin masuk tadi bang Nen ya?
0: Oh, lamanya.
1: Salam lah nak masuk tadi ke saduallahnya.
0: Ya.
1: Salam lo untuanya putra Tebet ya?
0: Iya.
1: Tu ada lo gadi palala dan sombong mana tu lah?
0: Iya kah?
1: Ayo, kau ditembak di kajainya mo ni.
0: Iya mo. Kau
1: tembak ya kan? Kalau daki-daki itu apa di kajanya, Wak?
0: Nanti iya, nya.
1: Ada jauh, hanya telinga, ditembak di kajanya.
0: Orang nak nyo di kajah cewek, Wak, lari di kajah cewek. Ini luar biasa, Wak.
1: Tapi, Bang Jeko pernah takwi je perusti.
0: Iya, iya.
1: Awak akan lugu, Bang Nen, tapi pandangan ke satu-satu. Wati, Bang Nen.
0: Masuk lah.
1: Bantu awak lugu bang Nen, tapi pandangan awak tu kan saku-saku.
0: Iya. Apa juga salamnya?
1: Salam lu untuknya Nabi Piaman atau Maisam.
0: Oke.
1: Atau Putri Tanjung, atau Munyi Sekumbang. Pokoknya orang Piaman sadualanya. Ada lukulah salam untuk Ampera Uncu tu bang Nen di Panyalayan.
0: Oke.
1: Salam lu untuk Sirangga, Kasanopa.
0: Iya.
1: Oh, Pak De, Ajo Bude.
0: Oke.
1: Nak lupa pula salam untuk Gai Uban tu anak selalu sehat-sehat saja.
0: Jadi,
1: Salam lu untuk Amada Tua.
0: Iya.
1: Untuk Unida Liar, iya lu tu di Pitalah dan Monen.
0: Oke.
1: Lu di Danau, ada Putri Bunsu, ada Elo di Selungkang, ada lo TL, ada Raju Alam, Mister, Ides, kalau itu Makamba, Mamari, Mama Nisa, alah semuanya.
0: Alah tu, ditunggu lagunya beko ya.
1: Saja dulu, iyo. Ah, Nenek Atar lu ko,
0: Nenek Atar, iya.
1: Dipilihnya lo sungguh ya, wak, nan jarang ko beko. Lama Nen?
0: Yoi.
1: Halo Bang Nen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nen FM.
1: Rancak Bana.
0: Ya, demikian. Aduh, Bang Jek atau Putra Tanjung ya.

0: Baik, telepon berikutnya kita terima dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang. Siapa ko?
1: Evita Ayu Koto.
0: Oh iya, Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Lawe. Apa kabar Evita kini ko?
1: Sehat, sehat warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya?
1: Kasih habis sayang tak hilang.
0: Siapa nak kembali lagu tu?
1: Ratus Kumbang.
0: Siapa?
1: Ratus Kumbang.
0: Ratus Kumbang. Kasih.
1: Mayang adus lah warnanya.
0: Jadi. Tadi nak nampak Ucuk Sembara gitu judul kasih. Lahir Ratus Kumbang. Siap. Okey, silakan kirim salam.
1: Salam Terdaus. Aldi di Jakarta, Vera Uncu, Putra Tebet, Medan Boda, Haji Munir si Kumbang,
0: Elo. Jadi
1: Kasanopa, Gai Uban, Aziza, Katanjung dan seluruh pendengar Bana Wananen.
0: Okey, baik kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Dan sanak penangah nampaknya Allah melimpah-limpah playlist kita di season kedua ko sanak penangah ya. Daripada nak terputar lagu ko ancak putar gini dulu nak. Beko kita terima telefon balik ya. Lagu dan pertama permintaan dari siapa tadi ya? Uncu di Ampera Uncu di Kota Tua Panjalayan dan suku Bana je lagu dan cik ku. Warnanya suku puluh jo. Iku lagu dari kualitas lagu mang bagus ku ya. Musik oke, aransemen musiknya bagus ya, liriknya luar biasa. Kalau festival masuk ke lagu ku. Elsa Pitaloka lah pai urang nanden sayang ya. Tak sadanya dan sanak pandangnya di masa je berado. Mudah-mudahan selalu terhibur di Bahana FM dan tetap semangat di hari siang ko. Nampaknya matahari mulai nampak cerah di Padang Panjang setelah dari pagi kita agak badingin-dingin seketik ya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak di Lamang Tapai season kedua hari kini ko. Tapai urang nanden sayang.

0: udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853 6335 93.

0: 0808 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gadang, murah, lama dana.

0: Deh, Rami lo ngelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: 102,2 Bana FM Rancak Bana. Indak terasa sana pandangnya ala jam sabalih lah 7 minit kini ko sana ya. Kita lanjutkan lamang tapai balik lagu Minang setiap pagi untuk menerima telefon atau membaca pasan-pasan singkit yang masuk di WhatsApp Bahana ya. Kita akan bacakan pasanan pertama dulu ya sambil kita menunggu telefon. Dari Putra Medan Boda, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wananen. Lamang tapai Wananen, iyo. Tolong diputarkan lagu Minang Orkestra, Langang Dinan Rami judulnya. Jadi salamnya untuk Sadonyo yang lah bagabang nanti. Salam juga untuk Daus di Dobok Batu Sangka, untuk Elok di Selungkang, Aldi beserta kawan-kawan di Mayora Building, Seratu Mandeh Ampera Uncu, kompak selalu untuk sadonyo ya. Terima kasih Wan Onen. Bana Rancak Bana, kata Putra Medan Boda ya. Nan meminta lagu kiniku berjudul apa tadi tu? Langang Dinan Rami ya. Kunyoha ya. Baiklah, kita dengarkan bersama-sama lagunya. Kemudian ada pulau pasan dari siapa kini ko? Nomor teleponnya ampe 625 ya. Nel namanya bantuannya ko. Salam Wananen. Salam sehat dari dari Nel di Balai-Balai ya. Wan minta putar Tasarah. Judul lagunya Tasarah dari Samsiasan. Salam untuk sahabat Bana Rancak Bana. Tasarah yang coba kita cari dulu ya, ada enggak lagunya ya? Tasarah ya judulnya ya. Tapi yang nan melagu enggak Samsiasan bakal tuh enggak ada ya. Buset yang melagu di siko enggak ada ya. Kita terima telepon cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi jelang siang TL di Kacang Kabupaten Solo, bakabak ini ko?
1: Alhamdulillah sehat wah, keluar matahari siku.
0: Alhamdulillah, ko di Padang Panjang tadi lah keluar, kini lah lindok-lindok lo balik ah.
1: Lah mulai gak ngek ini wan tadi kedinginan wah.
0: Wis mantap tuh, asiku masih dingin juga tuh, ha bakar tuh.
1: Tidak sentar wan.
0: Jadi apa lagu TL kini ko?
1: Kayu indak senang belabih sih lawan.
0: Jadi kayu indak senang belabih.

0: Aku yang kirim lah salamnya.
1: Salam pertama Tok Wan, sehat selalu, murah rezekinya. Antuk Daus, Mak Ambo, Mak Etek.
0: Ya. Yeah.
1: Mak Peti Tanjung di bawah Pasiman.
0: Jadi.
1: Rosa, Wita di Manggung.
0: Okey.
1: Orang Bali ke sedualahnya tanpa kecuali.
0: Ya. Yeah.
1: Mak Gadi Pelala. Orang PG ke Sanopa.
0: Ya. Yeah.
1: Al.
0: Okey.
1: Oh. Di Seniman Paku Repet. Oh, Putra Arifan, Putra Limo Kacang.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi adiknya.
0: Okey.
1: Tu Icin.
0: Ya.
1: Yeah. Ajo Munir. Mak Ambu.
0: Ya.
1: Yeah. Aldi, jokan kawannya.
0: Okey.
1: Istri tercintanya.
0: Ya.
1: Azizah.
0: Selain.
1: Oh, Uncu, Elok. Tu bungku kami salah sedo lewan mana ngawak dua kurepek salam ya wan.
0: Bungku kami jadi siap. Okay, kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Dan Kak Bana.
0: KL di Kacang, Kabupaten Solo. Di sana pemainnya. Lagunya Kayu Indah Sanang Balabia. Kamarilah dia duduk daki udah katanya. Okey. Kita baca lo asal balik sambil kita menunggu telepon dan kebaga buang. Dari Tri di Kacang Pulau Koha. Assalamualaikum lamang tapai satiuk pagi wanonen. Ba kabar wanonen. Waalaikumsalam kabar wanonen baik-baik saja. Ala sarapan wanonen sabantale makan siang. Minta lagu cek wanonen. Dari Jusnia Cancang Kambiang Salong Disko katanya. Salamnya menumpang saja sama Azizah tadi Yowan. Salam spesialnya untuk wananin saja, makasih Yohan, bahana rancak bana. Jadi, deko lagunya, judulnya Cancang Kambiang, tapi remik yang adunya ya, nggak ada ya. Ya, itu di sana pandangnya ya. Si Allah itu siapkan beberapa lagu dan lah dipilih deh di sana itu. Kita masih ada waktu ya untuk menerima telepon atau di sana dan kabar kirim pasan, silakan di 0821 2270830.

Ya, sanak pendengar berikut ko ada pesanan masuk dari siapa kini ko namanya? Oh, Nia ya, Nia di Batang Gadih ya. Apa isi pesannya ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanonen, salam kenal Nia di Batang Gadih. Salam kenal balik Nia ya. Wan, tolong diputarkan lagu Cie Wan, judulnya Cinto Malaki Dape ya. Dari Mayang Sahira, jadi kirim salam untuk Uncuad, untuk apa? Uncumalin ya, Uncumalin, juga untuk Daujang Joniani katanya ya, di Batang Gadih ya. Salam juga untuk Sadojo pendengar Radio Bahana FM. Salam kenal dan selamat mendengarkan. Kalau begitu ya. Demikian dari Nia di Batang Gadih ya. Lagunya berjudul Cinto Malaki Dape dari siapa tadi tuh? Dari Mayang Sahira ya. Kemudian ada pula pasan dari siapa kini ko? Oh, tidak pesan dia, tidak ada pesannya dia. Oh, miss call nampak. Ini tidak bisa masuk mungkin tadi ya. Ada Gadih Palala, tapi tidak sabarnya lah paisenya ya. Ialah salam untuk Gadih Palala ya.

Iko ada pasan dari Sekoko namanya. Nomor teleponnya 0821. Minta lagu Cik Wan Onen dari Putra Algimer. Oh, namanya keren lah Putra Algimer ya. Lagunya Bujang Merando, salamnya untuk penggemar Bahana FM sajalah katanya. Putra Algimer di Mako ya. Enggak disebutkan alamatnya. Tapi lagunya Bujang Merando. Coba kita cari dulu lagunya. Bujang Merando. Jadi kita suruh Yona Irma nama lagu Beko ya. Ditunggulah lagunya Beko.

Ya, yeah, di sana pada ngabrik ke kuju. Aduh, Jo. Ah, pasanan masuk di WhatsApp bana aku dari Santi di Singgalang ya. Apa kata pasannya kok kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tapai cie wan onen. Aja di Santi. Wan minta lagu dari Diva Aurel judulnya Gilo Dek Mode. Oh, itu mah kayak tarik surang itu nak. Salam lah untuk Putra Medan Boda juga untuk Aldi. Salam untuk Bunda Daliar di Pitalah katanya. Salam untuk Sadonyo Pancinto Pandanga Lamang Tapai di Bahana FM ya. Salam kompak selalu dari Santi di Singgalang dan meminta lagu Gilo Dek Mode ya. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Coba kita celik sebentar. Diva Aurel konyo ya. Gilo Dek Mode ya, ngeri

Kemudian juga ada pesan berikutku dari siapa ko? Dari Romi di Pasar Baru ya. Assalamualaikum nonen, waalaikumsalam. Kepatang awak mendengar lagu ko rancak alalamu sebenarnya lagunya ya kak ya. Tapi awak teragak lu mendengar balik lu lihat tu katanya. Apa lagunya? Oh, lagunya ko Rusuh Mananti ya, Yan Junid. Oh, okey lah kalau begitu ya. Baiklah kita putarkan lagunya Romi di Pasar Baru ya. Yalah kalau begitu sanak penengah nampaknya ala cukup panah playlist macam ni ko ya. Cuba kita hitung dulu waktunya. Sementara kini informasi waktu pukul sabalih lebih 20 minit. Kita harus berakhir acara aku di jam 2 balik ya. Lagu ku membutuhkan waktu 35 minit ya. 35 minit waktu tersisa 40 minit. 5 minit untuk pesan-pesan sponsor. Ha. Cukup mana sanak pendengar ya. Yalah kalau begitu sanak pendengar, kita segera mendengarkan lagu. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu Kubiko, maku salah sepuluh acara lamang tapai ya. Jangan lupa ambo salami Haji Nof Joyosi di kantin penerbangan. Selamat siang bro. Jangan lupa buku sana penengah jam 2 balik lebih 9 malam mini adalah waktu untuk sembahyang lua ya. Tapi masuk balik kita di lamang tapai hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagunça, sabia? Cuma perasaan cuma aku sendiri yang mengalami. Ayo sabia, lah. Bakit alam mo kung kaya ito tinggalin ko? Pusin na lahat, ma. Alam eh. At alam mo kung tulungan na. Bakit alam mo kung kaya ito lang? Kausapan kay Ben ko lang. Baata sa

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Barang.
1: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Pit! Capek lah! Ayah dan talai gua!
1: Yo ya, helm Pit mah ya?
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik,

cyberbully dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita

0: Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: iya biasa.
1: Ambon nyebalik cincin, nah. Kaluang iyo nana mau pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia, Bali na rancak modelnya, di.
1: Jadi, uan. Dek, elo udah koe. Ini mau cak Bali, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Tato ke Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Gimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.

nang kamambali ame, toko mas ilham tampe nyo. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitas nyo, yo saban naranja. Bagi lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang.

081 3 15 6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Oh, teh mun. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanyo ala untuk ka kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajuk kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh.
0: Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nanda alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal.

0: belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: mipit! Capek lah! Ayah lantalai kuah!
1: Iya ya, helm mipit mah ya?
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sim. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani. 1, 2, 3.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah dimonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantar lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Pakai yuk, lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: tugas? Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial OB. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.
2: Sore spesial bersama orang Bahana.
3: Sosial OB.
4: Sosial OB. 100,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana. Sore yang dingin ya, dari siang sampai jam 3 tadi lebih kurang ya Sobat Bahana ya. Hujan mengguyur Kota Padang Panjang dan alhamdulillah kabut mulai berkurang ya Sobat Bahana. Ini ada embun-embun di sore ini. Alhamdulillah rencana juga ada akan diadakan libur ya, libur bersama tentang situasi kabut asap ini ya Sobat Bahana ya. Tapi alhamdulillah gak jadi. Ya mudah-mudahan lancar buat semuanya Sobat Bahana. Udah kembali bersih lagi udara kita ya Sobat Bahana ya. Gak terlalu pengap lah ya. Tapi gak tahu apakah jam 6 nanti mulai kelihatan lagi ini nuansa-nuansa berkabutnya ya. Tapi kita doakan gak terlalu banyak ya, Seperti beberapa hari yang lalu. Ya, seperti biasa Sobat Bahana bersama Sandra di edisi Kamis hari ini 10 September 2026. Kami doakan semoga selalu lancar dalam aktivitasnya, dalam kehidupannya ya, dalam hubungannya bersama orang-orang tersayang tentunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kondisi sore ini kondisi cuaca dulu deh ya. Oke, ya. Cuaca dulu untuk kami 10 September 2026 di Sumbar Riau dan Sumatera Utara Sobat Bahana bervariasi dari berawan hingga potensi hujan ringan serta status peringatan dini cuaca. Ya, kita ke Sumatera Barat dulu, daerah Padang kondisi sore berawan hingga potensi hujan petir dan sedang. Suhu dan kelembapan sekitar 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76% sampai 81% ya. Catatan waspadai potensi hujan menjelang sore dan malam hari Sobat Bahana. Oke, nah untuk daerah Riau, kondisi Riau saat ini udara kabur hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan ya hingga sedang di beberapa wilayah. Nah, suhu dan kelembapan berkisar 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 50% ya sampai 100%. Catatan berdasarkan Media Center Riau, sebagian besar wilayah diminta waspada terhadap petir dan angin kencang. Nah, untuk Sumatera Utara, Sobat Bahana, ini kondisi sore sejumlah wilayah diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga potensi hujan dengan intensitas ringan ya. Catatan wilayah Sumut masuk dalam peringatan dini hujan status waspada dari BMKG ya. Nah, itu dia Sobat Bahana info cuaca kita di sore ini untuk tiga provinsi Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara ya. Ya, semoga ini bisa membantu agar kita lebih waspada lagi dan menelaah lagi tentang cuaca yang ada di sekitar kita tentunya ya. Ya, sore spesial masih bareng Sanda tentunya, nanti kita akan lanjut dengan informasi yang lain Sobat Bahana ya. Oke, tetap session di sini di 100.2 Bahana FM. Ada Robin Hood, ada air mata di sore ini.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

102.8 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita masih di gelaran sosial OB kita di sore ini ya. Ya, kita lanjutkan kembali Sobat Bahana untuk info kita di sosial OB, sosial spesial bersama orang Bahana ya. Oke. Nah, tadi kita udah menginfokan ya Sobat Bahana ya tentang info cuaca. Ya, sekarang kita mau infokan lagi nih kondisi lalu lintas di sore ini Sobat Bahana di Sumbar, Riau dan Sumatera Utara pada sore ini ya. Nah, ini Kamis 10 September di beberapa titik jalur utama Sumbar, Riau dan Sumatera Utara ya mengalami hambatan akibat dampak cuaca ekstrim dan kecelakaan ya, sehingga pengguna jalan diminta meningkatkan kewaspadaan. Nah, Sumbar untuk jalur Padang Panjang Bukit Tinggi Lembah Anai akses tertutup total akibat air terjun Lembah Anai meluap ke badan jalan ya setelah diguyur hujan lebat. Hindari area ini jika terjadi hujan deras susulan karena risiko debit air meningkat tiba-tiba. Terus jalur Matur Bukit Tinggi diberlakukan sistem buka tutup jalan mulai pukul 16 ya Sobat Bahana WIB akibat pengerjaan pelebaran jalan pasca bencana. Terus lagi jalan Padang Sawah batas Sumatera Utara arus lalu lintas terpantau ramai dengan adanya proses preservasi jalan nasional. Tetap patuhi arahan petugas di lapangan ya Sobat Bahana ya. Oke, terus untuk Sumatera Utara, jalur Medan Beras Tagi Sibolangit kepadatan terjadi pasca insiden kecelakaan beruntun 3 kendaraan di jalan Jamin Ginting Sibolangit ya. Proses penanganan jalan masih berjalan dan pengendara diimbau berhati-hati terhadap kabut tebal serta jarak pandang terbatas. Tol Amplas Medan dilaporkan terjadi kecelakaan itu lalu lintas sore ini ya yang sempat memicu perlambatan arus. Nah, untuk wilayah Langkat Tapteng waspadai genangan air di beberapa ruas jalan akibat luapan sungai setelah hujan deras beberapa hari terakhir. Ya, sementara untuk daerah Riau

0: Ria perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, Anda dari Teri ya, tepatnya malam minggu. Are you ready? Ya, Sobat Bahana, kita lanjut lagi. Ada peristiwa-peristiwa unik yang terjadi di hari ini ya, Sobat Bahana. Yang pertama, ada pengemis digital dengan kalung kiris di Aceh. Niat-niat ngemis tapi orang kaya. Wah, orang sultan ternyata ya. Sebuah video berdurasi 12 detik ini menarik viral sebagai pelafon media sosial di hari ini ya. Video tersebut memperlihatkan fenomena unik seorang pengemis di Aceh yang beroperasi secara cashless dengan mengalungkan pin kode kirisnya di leher ya. Warga atau pengendara tidak membawa uang tunai kini bisa membagikan sedekah secara non-tunai langsung melalui dompet digital atau mobile banking mereka. Nah, kejadian ini memicu diskusi hangat netizen mengenai adaptasi teknologi yang sudah merambah ke segala lapisan masyarakat. Wow, kita aja nggak punya kiris ya. Ini pengamen di Aceh, wah luar biasa. Ya, lanjut, ada penjual pasir, penjual pasar tradisional berubah jadi seleb dadakan ya. Di ranah tren hiburan, hari ini muncul fenomena unik mengenai pergeseran idola di kalangan ibu-ibu. Dilaporkan oleh media sosial nasional, ya, beberapa pedagang pasar tradisional bertransformasi menjadi idola baru, layaknya selebritas ya. Akibat popularitas digital, mereka lapak-lapak jualan di pasar ini kini ramai diserbu pembeli yang penasaran hanya untuk bertemu, berfoto bersama mereka. Sekaligus berbelanja langsung dari pedagang tersebut ya, Sobat Bahana ya. Oke, pasti cakep orangnya itu. Nah, ini ada lagi tradisi unik penyatuan air di hari jadi Sukabumi ya, Sobat Bahana ya. Dari wilayah Jawa Barat, perayaan hari jadi Kabupaten Sukabumi Haja KS yang ke-156 hari ini diwarnai dengan prosesi adat unik penyatuan air ya di Sekar Budaya. Nah, tradisi ini dilakukan dengan mengumpulkan air dari berbagai sumber mata air bersejarah di wilayah Sukabumi lalu menyatukannya. Nah, ritual tersebut bukan sekedar simbolis melainkan sebuah refleksi budaya untuk memperkuat semangat gotong royong dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah ya, Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana di sore ini. Oh, satu lagi nih, ada hujan meteor Epsilon Perseid ya. Dari fenomena alam astronomi langit Indonesia sepanjang malam kemarin hingga dini hari tadi ya, jam 9-10 September 2006 dilewati oleh puncak hujan meteor Epsilon Perseid. Nah, meskipun intensitas pancarnya tergolong rendah, fenomena ini menjadi momen menarik bagi para pecinta astronomi di tanah air karena kondisi langit yang cenderung gelap dan mendukung pengamatan akibat mendeteksi fase bulan baru. Nah, itu dia informasi di sosial OB kita di sore ini, Sobat Bahana. Jumpa lagi di esok hari tentunya ya. Kita pamit dulu di ajang ini. Setelah ini ada Voice of Islam, Sobat Bahana, dari jam 18 sampai beduk maghrib kita di hari ini. Pada jam 18:23 ya. Untuk waktu Isya kita pada jam 19:32. Ya, selamat jelang malam buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM. Masih bareng kita tentunya. Dan

0: Dan welcome to Nek jam 18.30, jam 19 sampai jam 21 ada gelaran di Morapalam ya, Sobat Bahana ya. Tetap saja di sini di 100,2 Bahana FM. Iya. Kita jelang malam sampai tengah malam bersama kami di 100,2 Bahana FM, Sobat Bahana ya. Ada Ze Cagur Sukirman. Iya, spesial nih buat Sobat Bahana.
1: Di dunia maya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam.

Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba'. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6 ya, hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba'. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir, di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata, dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir, kemaksiatan, kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala. Di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya

orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi, ya. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ajak juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Dan jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah

Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka azabun minar rahman. Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya. Jadi bukan karena untuk menggurui, karena kebetulan pulang dari pesantren kemudian sudah hafal berbagai ayat dan hadis, dan ingin menyampaikan bahwa saya sudah sukses meraih gelar S1 ataupun S2 bahkan doktor, bukan karena itu. Tapi karena takutnya seorang anak akan ditimpakannya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya. Ini juga yang harus menjadi acuan kita ketika kita mendakwahkan keluarga kita, khususnya mendakwahkan orang tua kita. Takut ku anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai mereka tersentuh silatan api neraka. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas, mengatakan, aroghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, la arjumannak, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman, ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan, dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima. Bahkan orang tuanya mengatakan, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silakan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini. Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah, dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti, dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain memilih kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan

0: Akan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qola salamun alaika, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana fi hafiya, aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. Wa atazilukum wa matad'una min dunillah, tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. Wa'at urabbi asa Allah aku nabi tua irabbi syakiyah, dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang anak. Tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya. Tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita. Tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah. Sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah. Ketika orang lain tidak menerima, paling tidak
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don. Kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk

0: jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantalah iku.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

Attention. You are listening to Honey Fam now.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahana jo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jena.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam.

0: Sanate koma 2 Bon FM. Selamat malam di sana Penangang. Kita basobok balik ya di sana ya di malam malam di malam nangko. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, marah palam wak lagi.
1: Marah palam, minta lagu minang malam mana bahasa bano pasaleha lagi dingin itu kemiku.
0: Oh, iya lagi, sama juga. Tadi yang diangkat, amai gaul bangkut gaik nanti bo jadinya kau.
1: Alhamdulillah. Bukan dah lagi lagi kesalahan.
0: Jadi apa lagu gak kini ko?
1: Hati Tapawi dari Selara.
0: Hati Tapawi.
1: Hati Tapawi. Nampak kedua ni kini ada.
0: Yo. Hati Tapawi.
1: Salam kesalahan ya.
0: Jadi,
1: salam pertama untuk kesaleha sekeluarga dirinya Allah subhanahuwataala dimudahkan rezekinya tercapai apa yang dicita-citakan dijauhkan dari segala bahaya hendaknya.
0: Amin. Doa sama untuk gaya.
1: Yo, sama-sama. Amin. Nah, setelah itu sama Zaul, Azizah, sekeluarga kecilnya, Bang Al-Felek, Bang Ambo, Putra Filban, Nigadik Salala.
0: Iya.
1: Sudah itu 1PA, 1PG, 1B alias Putra Tanjung.
0: Iya, gak. Itu loh, Hati Tapawi ikut dari David Istanbul, Boy Sandi, sama Cici Minora. Yang mana gak? Yang dari Rayola atau yang berduet?
1: Rayola itu lah.
0: Ayolah
1: saja.
0: Jadi.
1: Susah-susah mana. Pokoknya lebih dulu lah.
0: Jadi.
1: Sudah itu TL-nya. Kemari Rajualah buat Mister Naganya, Putera Lima Kacanya. Berarti limbak ni dari sajian namu, dari sajian jala. Pokoknya lebih. Mengarah di bahana dapat salam sehat dari Kak Iwan.
0: Jadi.
1: Sudah itu Bunda Dahliar, Anisano, Putri Sagonyo.
0: Iya.
1: Lalu kami selagi sebelumnya kasih pokoknya lain nama nama sore gitu berdua dapat salam sehat, salam kompak di udara.
0: Jadi.
1: Salam spesial untuk kasih lihat keluarga mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Iwan.
0: Jadi gak sama-sama.
1: Ayolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nefem.
1: Halo sih, Tan Teteh.
0: Ayolah, hatur nuhun, Ge.
1: Kami-kami.
0: Ini salam pandangan dari Ge Uban di sana, ya. Lama gabung pulau di malam nangku bersama kita, ya. Amanya ko, ha? Halo, assalamualaikum. Halo. Mbak aku amai, mbak aku gini kok. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, tadi di WA, kini di apa? Mbak cerita gini kok hati.
2: Ya, kamu selesai.
0: Alhamdulillah, sehat. Apa mbak aku lagi sehat?
2: Kurang ya selesai.
0: Mbak kurang mbak.
2: Batu aku selesai.
0: Kamu masih batu apa?
2: Itulah, ada cuaca aku lagi.
0: Yo.
2: Salam ala Gusti Ma, Saleha.
0: Jadi, banyak minum air putih ange.
2: Apa?
0: Banyak minum.
2: Kurangnya ange, Saleha.
0: Kurangnya le suara? Masa iya kurangnya le?
2: Oh, dari Akben lah, Saleha.
0: Apa lagunya?
2: Cuma macam si Akben dah.

0: ベル。Dunia jalan akhirat.
1: Okay. Assalamualaikum, Gaya.
0: Ah, ya, selawat dulang. Ya, waalaikumsalam. Makmu. Sama-sama licin. Ya, waalaikumsalam. Makmu masuklah. Pintu nak tutup dah. Bersangkut pawik. Santalo, yeah. Manjam baca judul lampu lo. Santalo di. Gabak hitam sakai ni lagi. Halo? Halo Mak Mo. Ya kan.
1: Tadi ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah, yo Mak Mo.
1: Halo, halo.
0: Halo, nak terang enggak dah? Mak Mo.
1: Halo,
2: Mak Mo, kita terang aja.
0: Iya.
1: Nak beli apa?
0: Ah, ala gua Mak Mo.
1: Halo ya tu.
0: Ah, ala gua Mak Mo.
1: Itu aku. Halo, Gaya.
0: Oi, apa lagunya?
2: Apa lagu Mak Mo kok?
1: Minta dia lagu cukup mencogok.
2: Cukup mencogok, saya. Cukup mencogok, saya.
0: Jadi.
1: Wah, terima kasih, ya, Mak. Assalamualaikum.
0: Itu sajanya.
2: Mak, dari yang sama-sama licin itu saja, lah, saya.
0: Tembusan dalam.
2: Cukup
0: mencogok. Loh. Ya, santai, Mak, santai.
2: Salam padamu untuk saya, salam sukses, semoga saya selalu keluarga.
0: Amin.
2: Dan coba nak di masa coba lalu tempat terkecuali.
0: Iya.
2: Coba uban, coba ambo, PL, Mama Lili, Mama Ali, Putri Sago, Aja Alam.
0: Iya.
2: Pak Ikan, Silba, Mak Ika, Mak Ika, tapi papi sih lah. Sabar-sabar ini saya jaringnya gak metes ya.
0: Jadi.
2: Spesial jadul lah saya.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama licin.
2: Dana lancar mana?
0: Licin. Lah berdua tadi di sana ya. Ada orang yang gaul. Eh kamu apa ini kok? Sama-sama licin di atas. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Iyo, Nenek Ata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Minang malam-malam sehat.
0: Apa kabar Nenek? Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Wah, jaringan ini enggak terdengar suara sehat kemari dong hari lagi. Yo, ini Nenek monitornya.
0: Iyo, jaringan.
3: Di HP itu terdengar.
0: Jaringan Mama.
3: Iya lah kerennya Nenek takut kada telepon Nenek bangke je Nenek nak.
0: Iyo.
3: Minta lagu lo Nenek lu kata putih lo Nenek kok di anak lu aja dulu aku tuh. Dilulu pai dibuang sayang.
0: Sayang ya. Jadi, salam lalu Nek.
3: Salam pertama Nenek. Tadi Jaya dah yang masuk pertama tadi nak.
0: Iya.
3: Gai bauban.
0: Iya.
3: Kalau lah gai itu dia lah bauban awak nak. Gai bauban.
0: Iya.
3: Mama gaul, Mak Ambo. Saleha, Onen.
0: Iya.
3: Elo, Kasanopa. Rangga, Udaal, Putra Tanjung, Putra Anyi, siapa ya? Happy Tamala, pokoknya nen kama suabiku aja lah, Salehan nen kama suabiku disalami, dapat salam dari Nenek tu ya.
0: Jadi.
3: Salam dari sana di udara ya Salehan.
0: Jadi, yang lagunya dari Yen Rustam Nek atau dari siapa Nenek kok?
3: Dari cewek tak ada deh.
0: Lai Elsa di siapunya yang berduetnya Yen Rustam sama Jolepai.
3: Ai, dah ada biarlah.
0: Jadi.
3: Hilang ya. Salam spesialnya untuk Saleha ya.
0: Jadi.
3: Terima kasih Saleha. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
3: Rancak mana?
0: Ya di sana Pandanga ya. Dari Nenek kita diantar ya di saya Nenek Atar. Iyalah. Selamat malam untuk kesadarannya dan untuk yang ada di penjuran 7 doh. Ya siswa kita pulang ada di situ di sini. Saya anak sampai ampe. Kami cuma dengar radio, Bu, katanya ya. Iyalah. Selamat malam untuk yang ada di penjuran 7 ya. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam saleha lele nyai tulang selep. Apa saleha? Ya tadi tua ketemu ndak saleha ke dua
1: itu. Lai bangke pina terang
0: kalau nya. Kan baru udah alam mana telepon sekali ya saleha.
1: Iya, Pak.
0: Ya mesti iklan. Jadi kalau iklan tu amun telepon sekali lu bisa jangke ya saleha.
1: Tadi lama ke tapi main langsungnya sama jo main tadi.
0: Enggak lah. Iya lama ndak saleha lang suang-suang ke, kalau suang ke tadi kan nomor satu babang seleb tu, tapi jak kabel si gaya uban ya saleha.
1: Iya,
0: coba ke dalam suang saleha ke,
1: jaringan tadi lah. Dia main gaya saya hilang tadi suaranya.
0: Halo, tidak suang-suang ke tadi nomor satu babang seleb lalenya itu lang da'al ya saleha. Apa lagu saleha biar nomor lampe saleha.
1: Apa lagunya
0: tadinya si onel nomor dua nih tadi ya saleha.
1: Apa lagu
0: ini tadi ke pas saleha lai sabitan lewek 1-2 le tibu ya saleha. Itu lah boleh celah ya saleha.
1: Iya,
0: di radio atau nak bisa sama suak le. Kalau dia angke dan tadi bisa nomor 5 nomor 6 ke tadi ya saleha.
1: Iya.
0: Putar lagu itu saleha.
1: Iya, jadi lagunya apa?
0: Lah asiano salah saleha lagu lama-lama kini ya marapalam minta lagu malam-malam lama-lama ya saleha.
1: Iya, apa lagunya?
0: Lagu ti Android cepat ambil lado ado tu saleha.
1: Lain. Ambil.
0: Android cepat ambil lado itu putar ya saleha.
1: Jadi.
0: Ya beko jan lupa lah saleha muta beko masuk lah babang seleb kedua kali beko ya kan kalau saleha catat ya
1: cuba
0: ambil lado tidak al Android saleha.
1: Lain
0: salam tu saleha yang cantik yang kami saleha.
1: Iya jadi
0: alamat kan saleha tadi
1: Allah
0: apa sambalnya tu saleha den yang terlandak
1: Dendeng.
0: Siapa dendeng tahu? Sebabkan saleha nak siro nak rendang, nak saleha.
1: Iya.
0: Sama nak rendang tu dendeng, nak saleha.
1: Iya.
0: Dendeng lado hijau, lado merah saleha.
1: Lado hijau, lado merah sedang mahal.
0: Si anana dari sempiang pe dari hiding mata di itu saleha.
1: Nah,
0: dari sempiang pe siapa saleha bacaan WA sebentar. Kau sudah dari mata dari kota laut.
1: Iya, pincuran tujuh.
0: Oh, pincuran tujuh. Pincuran tujuh itu kan kota laut. Ada oh dari anak-anak sempiang pe saleha.
1: Iya.
0: Salamlah untuk anak-anak SMP Ampik. Itu sebenarnya saleha juga guru-gurunya juga pernah sekolah kan saleha.
1: Jadi, yo.
0: Kecik anak SMP Ampik itu saleha. Babang seleb jenya Om Aal kecik anak SMP Ampik itu saleha.
1: Yo.
0: Tak apa keciknya, Om Aal atau Om Seleb keciknya?
1: Om Seleb.
0: Oh itu keciknya, oh sama di anak-anak sentih dua. Tak saleha, kalau anak sentih dua itu banyak lah tahu je dah. Saleha rumah dah kek je sentih dua, saleha ya.
1: Iya.
0: Kalau minta anak-anak sentih dua je, guru-guru je, sekolah sentih dua ke saleha ya.
1: Jadi.
0: Halo?
1: Iya.
0: Untuk onen atau di mana tu?
1: Onen nak sedang di luar tadi.
0: Sedang kapas kuliner, ya saleha. Sini lama-lama saleha bakso, sate, nasi goreng, bubur kampiun ada sudah nyawa di kuliner, ya saleha.
1: Jadi.
0: Kasi nanti onen mungkin saleha ya.
1: Iya.
0: Bubur kampiun tu kan lama boleh saleha sedak.
1: Iya.
0: Bila-bila di balian nak dal balian saleha agak sabung kuih bubur kampiun bubur ada limau nanti kuliner saleha ya.
1: Iya.
0: Barabar nanya 5,000 sedak saleha ke. Iya 5,000 sedak saleha.
1: Iya.
0: Cukup lalu 2 bubur kuih di balian dah.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yup.
0: Untuknya si Bos Yulfahmi, si Ferry Opung untuk si Nikmat tadi masuknya si Onen terang hari pagi ya saleha.
1: Iya.
0: Tahunya babang seleb masih di pasar tadi jam 9 masuk si Nikmat tadi ya saleha ya.
1: Iya.
0: Mangga dua saal sejenak dikatakan apa ya tidak bisa masuk nomor 5 nomor 6 ya si Onen hari pagi ya saleha ya. Untuknya si TL Mama Riri Rajo dalam selima kacang ya.
1: Ya,
0: ha. Anak di Bali manda mo dia mak sikam ba dia dah sedang tiak kame ilen seleha ya.
1: Ya.
0: Untuk ki un yang wita, cun yang peti tanjuang simpang apa ya pada sikit ayah anda ya seleha ya.
1: Ya,
0: Ika tralala tbilili Azizah jo bocil tapi ja tabel Azizah bocil seleha ya.
1: Ya,
0: heeh. Biasanya Azizah lah pertama cu seleha.
1: Ya.
0: Mungkin sudah ada aku nombor lima masuk Azizah ya seleha ya.
1: Hmm.
0: Salam untuk Azizah keluarga tanah hitam deh, warga-warga tanah hitam deh ya seleha ya.
1: Iya, iya.
0: 80% dalam tanah hitam tu tahu je babang celeb ya seleha.
1: Iya.
0: Apalagi dalam kabun psikoloi. Oh, banyak. Lo tahu je tak? Tak salah ha?
1: Mm-hmm.
0: Untuk nyosi mama pi ancak gadih palala tapi jak lo kabel ni salah ha? Ya,
1: ya. Ya.
0: Ini kadai ya.
1: Ya.
0: Halo?
1: Ya.
0: Aldi Jakarta Mbak Seri Mbak Nining dari Wiwit Bukit Tinggi gaya Uban tadi mak hitam sekumbang ya salah ha? Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ayah Munir si Kumbang John Al Amin di bukui kami salah seranya yang seleha.
1: Jadi.
0: Lagunya kan ada ya.
1: Aiyah.
0: Ah, tu sudah azan ista kita ya seleha ya.
1: Iya iya.
0: Apalagi dah alam nomor lampi seleha ya.
1: Iya.
0: Apa adik kamanya kau nak dong bangga buang kakak jawan mungkin tak seleha.
1: Mungkin.
0: Ah, petang tak dulu pak dia masuk ada bapak tunda.
1: Iya.
0: Ah, itu sajalah Saleha. Terima kasih banyak Saleha ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Bahana rancak ban.
1: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa?
2: Dari pendatang Lamun, Uni Seleha.
1: Siapa pendatang Lamun juga?
2: Putra Larangan.
1: Putra Larangan. Di Putra.
2: Mantangan Hasan Uni Seleha, teragak.
1: Kenal
2: dengan Lamun sekali.
1: Iya, ini mah Putra Larangan kok.
2: Ya, sedang tinggal sekarang dekat Karajo ni Seleha.
1: Oh, iya.
2: Dekat tetangga awak no?
1: Iya, cuma.
2: Iya, tetangga.
1: Di. Iyalah, apa lagu awak kini ko?
2: Lagu dari Rayola lah ni Seleha.
1: Rayola. Oh, Rayola.
2: Ah, yang ada ni Seleha.
1: Rayola lado tadi minta Putra Larangan.
2: Lado yang minta.
1: Iya, yang lain
2: saya. Ah, ni Seleha. Seleha lagu banyak.
1: Baiklah
2: ya.
1: Baiklah di. Mantap berduet.
2: Alam baru ni Seleha.
1: Kalau kini ndak lagu baru wak, apa doh lagu agak lama-lama ste.
2: Pindah lama. Lama-lama Seleha. Dari Adi Malik lah.
1: Adi Malik. Jadi apa lagunya?
2: Lama katan sentarang kuang lah Seleha. Lihat dong.
1: Lai. Salam-salam lah dulu.
2: Salam untuk Uni Seleha.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Nama Masya Beko.
1: Iya.
2: Nama Masya Beko.
1: Jadi?
2: Untuk perubahan asal dunia lah Uni Seleha.
1: Jadi.
2: Lah Uni Seleha.
1: Itu saja.
2: Itu saja lah Uni Seleha.
1: Jadi, terima kasih banyak. Laba Gabuang, Putra Larangan.
2: Sama-sama ini.
1: Ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Pancak mana?
1: Iyalah, di sana pandangan ya. Dari Putra Larangan di sana ya lagi pulau Begabuang di malam nangko di mana palam di belakangnya Putra Larangan. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Arifan.
3: Ya, selamat malam Uni Seleha.
1: Selamat malam Putra Arifan.
3: Kabarnya lai selku biasa ye nya ni.
1: Berapa lama lai?
3: Ya minta lagu malam-malam wana. Iya,
1: lagunya
3: Sawah Solor.
1: Sawah Solor.
3: Iya.
1: Sawah Solor.
3: Kalau nado Sawah Solor, Sawah Lawe.
1: Sawah Lawe?
3: Iya. Kalau mau rasa doa.
1: Siapa penyanyinya?
3: Apa?

0: 你都鼓掌下来了的话呢，
1: 嗯，
0: 不过去啊就那边你过来两周啊，
1: 也得也得我这里都了的，嗯，也得按照不得不少啊，
0: 按照的呀，
1: 那嘛少过
0: 少了少了哟，
1: 少了少了哟，
0: 啊，干了，那都是老穿，又是老的干的啦。
1: 我真的，啊，都家里收了，应当收了，家里收了，让收了，家里门子，都是那个。
0: 啊，让收了是吧？
1: 卡雷塔收了。
0: 卡雷塔那拉库尼勒的呢？
1: 哟。Ah, orang Solo jadi menteri saja.
0: Ah, ya itu salah.
1: Ah, jadi, iyalah. Salamlah dulu.
0: Salam pertama untuk Unyi Seleha yang sedang batu gas ini. Mudah-mudahan batu itu amin darah saja jauh andanya.
1: Oh, iya.
0: Ya, tak mahu ini. Ia ada batu lah.
1: Iya.
0: Ia ada cuma mengudur kabu juga.
1: Mengudur kabu.
0: Hampir-hampir itu hari ke kabu itu dikudur lah kan.
1: Iya. Betul.
0: Ah, tadi salamnya untuk mama. Mama lah batu tadi, Nisa.
1: Alah, masuk.
0: Ya salam sejahtera untuk mama aku.
1: Jadi.
0: Ya. Pokoknya untuk seluruh penggemar radio Bana di mana pun saja Bana itu, lagi monitor pada malam hari ini tu, dapat salam sehat lah kata dua anak tu.
1: Jadi.
0: Istimewanya untuk Chandra dah.
1: Jadi.
0: Itu sajalah dulu Unisele ya.
1: Jadi terima kasih banyak.
0: Sama-sama, mewakili banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Rancak Bana. Yalah di belakangnya. Putra Arifan di sana ya, rumahnya kok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Yo.
2: Mak aku nak terang ada api kau ni sebenarnya.
1: Iya, enggak apa jaringan mah.
2: Tapi di radio berasa pada minyak murinya.
1: Iya, tak balik dia ya.
2: Kalau dia ni sebenarnya.
1: Iya, tak balik, tak balik.
2: Biasanya enggak jadi mana kata minyak sebenarnya.
1: Kini jelek.
2: Kini jelek.
1: Berarti ada kaitannya aja sinyal HP itu.
2: Ada HP enggak bodoh.
1: Ayolah bela dan penting lah terang aja nya nak.
2: Alai terang terus sensu ni terlihat.
1: Oh iya.
2: Nah, apa kabar ini kak?
1: Alhamdulillah sehat. Putri Sago baal lagi sehat.
2: Alhamdulillah sehat ini sehat.
1: Yo, apa lagu kini kok?
2: Lagu apa ini sehat? Anca ya?
1: Anca.
2: Ratus kumbang mana ni sebenarnya?
1: Ratus si kumbang.
2: Gunggung ada negara ni.
1: Gunggung dia. Ada gunggung ya. Gunggung. Gunggung lah.
2: Dengan.
1: Jadi.
2: Baru ni kali aja lah.
1: Jadi. Mereka berdua sama Tris kumbang lah. Itulah, salam lah.
2: Salam untuk Nusaleha, syukur kasih selalu mengapakan umur. Sudah rezekinya lancar untuk kepada Nusaleha.
1: Amin, doa sama untuk
2: Allah. Amin. Lupa papa saja malam selalu sorang ini sedih yang tekan lari.
1: Iya, itulah. Kalau sedang
2: lari mereka kan lari papa ini
1: sedih. Lain kontrak.
2: Karindu sama papa sama mama.
1: Tapi mama berdua sama Pak apa? Mak Ambo. Ini berdua nelpon sama Mak Ambo yang masa mana kok?
2: Aku lah ini saya
1: Kacau.
2: Mama banyak mana re? Ini lagi nanti mama tu saya ni re.
1: Jangan macam cek lain.
2: kita selalu sudah ramah,
1: Samu juga orang kau.
2: Lo tau apa lidar ya?
1: Elah,
2: ma. Kalau kompak, kalau mau bersama, kita misalnya orang azan, misalnya.

Es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 101,2 Bon FM. Milih senang pandangan, selamat malam ke Sadonyo. Ayolah kita berbalik-balik di malam palam kita di malam nangko. Halo, Assalamualaikum Aziza. Halo.
1: Yo,
0: halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Aziza?
1: Baik.
0: Yo, Halo, Aziza, apa lagunya? Oi. kopi tiang luang batu Aziza. Iya. Ya kalau nak masuk balik kopi tiang luang batu lagu Abang Aldi ceknya ya. Yalah kita terima dan lanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salehaku, sampai malam. Jangan bola.
0: Tunggu nanti.
2: Jawek lah tau, jawek salam lu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, insyaallah. Salehaku masuk tarubo ditunggu gitu.
0: Iya, dausnya punya orang tusik kumbang.
2: Jangan ada puisi untuk radio mana lemo nangan.
0: Jadi boleh apa isinya tu?
2: Melukis berjuta rasa ketika suara merdu ku dengar bergema melebur menjadi satu untaian yang melewati ratusan kilometer. Tapi tetap mengudara dengan suara lembutnya terjadi satu yang membalut rasa kerinduan akan suara merdumu yang merasuk ke dalam jiwaku. Aku adalah seorang pendengar setia sebuah stasiun radio bahana padang panjang dalam keheningan malam di sebuah pinggiran kota asalku, di mana hutan dan hujan selalu berpelukan erat layaknya dua orang sahabat. Seperti biasa, pelangi jatuh tepat di pekarangan belakang rumahku yang selalu menemaniku mendengar suaramu, wahai Roh Taleha, yang menyajikan sebuah untaian lagu untukku. Syair ini aku bacakan untukmu, Talehaku, supaya kamu teringat pada diriku. Walaupun aku menjadi penelepon pertama maupun penelepon terakhir, untukmu sang penyiar radio bahana, Taleha, satu suara berjuta telinga, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
0: Aplos, terima kasih banyak Daus.
2: Iya.
0: Keren banget.
2: Keren.
0: Rancak banget.
2: Daus request lagu boleh?
0: Boleh ya, apa lagunya?
2: Kalau lagu Minang ini masuk Indonesia loh. Aku berang sih, ma hitam ya kok. Lagunya apalah Talia? Satukan hati kami dari Ina Azuri.
0: Mandi. Alunya apa?

0: Buti kami itu.
1: Allah, lama tapi lama cinta dipadu lama lama rekwe sama daunan.
0: Oh iya iya.
1: Cinta dipadu. Nah, kini lagunya itu leh. Jangan dia satukan hati kami dari Inazuri lagu Minang tu mah.
0: Satukan, satukan.
1: Kecek daunan yang tak ada di situ pasti ada kecek. Kalau tak ada di bilik si, di bilik nak kecek, bilik nak godang ada. Astagfirullahaladzim, tunggu dulu selera. Astagfirullahaladzim, daun tua masak. Alah lah angui.
0: Angui lah.
1: Tunggu ke atas selera, jadi matian.
0: Jadi.
1: Alah lah ikan goreng ikan awak.
0: Ya Allah, itulah dia gara-gara selera.
1: Asalnya lah lagu ya lah, untung lah bangui ke durang. Ya, lah cuba
0: lah.
1: Ah, ya, ni cetek ni. Eh, Saleha.
0: Oi.
1: Dulu, awak masuk dulu ya.
0: Jadi, senang memasak tuan ke. Alamak, satukan.
1: Lama filosofi ingat.
0: Yang ada satukan hati, satukan rasa.
1: Eh, tercampak sama apa ya, tak minyak kau ini.
0: Ya Allah.
1: Lu nak lagi kompor kan lu?
0: Jadi.
1: Dan terang nggak awak menggoreng ini, Salia?
0: Lai, terang nggak?
1: Oh, baunya lai dah
0: eh? Lai, baunya mau ikan.
1: Lapa bau nanggu ya?
0: Iya, bau segini kan?
1: Astagfirullah, nasi untung lai terbau keluar tadi.
0: Ya Allah.
1: Beda nangga selera mandak dia goreng.
0: Lai.
1: Ikan nila sama bapak cian tadi. Dia masuk lo gua dah, saya dah.
0: Satukan hati, satukan rasa yang adonya.
1: Oh, tuh. Oh, satu keras. Satu hati, satu rasa, betul?
0: Satukan hati, satukan rasa. Ha, jadi, nak dokan kamar lagi kiek sejuk.
1: Itu yang tu, ya? Dia tukarlah aja, Donen. Astagfirullah, Azim, Donen. Saleha, maaf.
0: Donen, kamu
1: sejuk. Ya, dia.
0: Apa lagi?
1: Alah kau bertukar nak lancar ke putri.
0: Alah, si putri lah selingkuhannya kau.
1: Ikutlah badan nak diawak badan nak alih dua.
0: Adik si adik 100 kumbang.
1: Andi, Saleha eh. Alang kalau guna kerancaknya, enggak lah buang ni siapa beko lewat si anak mau tu hitam.
0: Lanjut lah.
1: Lagunya Palanta Tampek Tingga.
0: Palanta Tampek Tingga
1: dari Henry Chan.
0: Palanta yang nak ado itu doh.
1: Lepas di bilik satu, dadu dia di bilik satu di bilik gondang aku ado dia donen dia dah Saleha.
0: Iya, kalau Saleha cie biliknya. Tak ada Palanta doh.
1: Tak ada nene putri.
0: Nene putri lah lain. Ayo tak ado ye.
1: Lahabi baru takasan.
0: Lahabi baru.
1: Dari Andy Chan juga. Lahabi baru takasan.
0: Lahabi baru takasan.
1: Awak lagi ke kompor ni dulu. Gua lupa lu ke.
0: Takasan lai.
1: Langgi lai ada tersentak tadi dia lai hitam ni awak.
0: Okey, siap. Ya Allah, gara-gara Saleha tu ya.
1: Enggak, menyalah Saleha Rodau yang salah mengawal sedang menggoreng sosial lo bagabung.
0: Iya. Dek saking taraganya.
1: Ada buat ini ke Tuanta.
0: Jadi siap.
1: Lai hitam mau minyak. Awak angkat satu. Bag. Dalam asaan makan sendiri,
0: cuci
1: sendiri.
0: Ya,
1: apa?
0: Ya pinang aja bismillah. Apa ratu sekumbang tu lai?
1: Ratu sekumbang apa lagi? Itu penyanyi. Itunya dah ratu lah putri.
0: Iya teh putri.
1: Putri sekumbang. Ya. Itu berapa lagi ratu sekumbang?
0: Putri Sekumbang.
1: Oh, nak ambil laki orang.
0: Bini orang, nak laki orang.

0: Ancak lah gua lah, ancak lah gua lah telinga. Lepas ke pesel bawa telinga ya.
1: Ya Allah. Ande, ande, ande. Salam lah dulu.
0: Bilang aku seorang nangi-angi tangan deh.
1: Eh, upahan lah, kan ada orang manggali di pasar.
0: 2000 Beko bongilo siap po beko Pak Prabowo upah bawang 7.000
1: Manggali Pak Prabowo tuh wak mencari seorang upah deh. Upah deh tuan rumah deh. Gara-gara wak gak Pak Prabowo tuh.
0: Deh, kira-kira lah kesenang nanti tuh gak bergabung lah. Sambil wak nangis.
1: Salam-salam lalu.
0: Jadi-jadi kalian deh, pagi-pagi kalian.
1: Teman-teman, ya, menunggukan masak kami disuruhnya.
0: Kalau bertamu untuk melihatku yang sedang on air di malam itu, semoga terdapat selalu merasa ciut. Aku sudah cuci dulu minyaknya dulu. Semoga selalu merasa ciut pas lehat. Semoga lancar aktivitasnya sehari-hari. Kalau menunggunya di belakang awak, nah, awak nomor satu.
1: Iya, itulah.
0: Salam untuk Daunel yang sedang beraktivitas. Semoga selalu.
1: Makan mie, makan mie rebus, makan mie rebus.
0: Banyak-banyak becek.
1: Lama sampai kecenya putri sekembang.
0: Oh, putri sekembang sudah sibuk.
1: Iya,
0: putri sekembang. Salam untuk Daunel. Semoga sehat selalu, mulai tadi sedang makan mie, cuma tampu lah mie itu. Dia ikan awal lah yang ini deh. Mak Banci selalu. Oh, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bana. Semoga terdapat selalu, mulai tadi buat Bapak Ibu pimpinan Radio Bana. Yuk, saling haya.
1: Yuk.
0: Kamu sudah matiin dulu kompor. Enggak. Lah, Pak Buni terangkan dia, dia selesai Pak Buni dah cukup berotak kontan.
1: Lai.
0: Dia wak kurang minyak dulu bau masuk lado minyak wak nyak warna lah hitam lah.
1: Iya.
0: Salam untuk Putih Sikumbang, semoga terkabar terus selalu merasa kibuat Putih Sikumbang Rimato, ya selesai. Demo aja nya. Salam untuk
1: itu.
0: Ya nama tu.
1: Tunggu lo.
0: Aziza.
1: Tunggu lo.
0: Apa?
1: Itu saja kecek Patris Kumbang tu itu makanya hoo coba. Jangan pindah.
0: Kau semoga selalu merasaki buat Patris Kumbang yang jauh ni mata dekat di hati. Hati halus.
1: Jangan pindah ke lain hati nak ya.
0: Aduh, numpang dulu. Aduh, telah awal dia pindah ke dalam lagi. Aduh, sorry, api bewak ni. Salam untuk Lenny, ada Pak D, ada Aziza, dua kali dah salam ni.
1: Oh,
0: Daliar, ATL, Wajib Munis Kumbang, apa, lagi terhatinya, Daunen.
1: Putri.
0: Putri. Saleha.
1: Oi.
0: Salam untuk Aldi di Jakarta. Semoga sehat selalu. Terima kasih buat Aldi Jakarta. Doa terbaik buat Aldi Jakarta. Semoga kawannya sekeluarga. Aduh. Kucing lah masuk. Lu kenapa?
1: Ya Allah. Kenalis kan ya. Ya Allah. Rempong lah orang kau ya.
0: Salam. Salam untuk Putra Meda Boda. Semoga sehat selalu Putra Meda Boda. Salam untuk Putih Tanjung, Putih Bultu, Putra Arifan, Gai Uban, Mita Picuran Tiju, Evita Ayu Goto. Jauh sorry di salami dia pertama di Evita Ayu Goto. Salam balik untuk Evita Ayu Goto. Salam untuk Elo di Silungkang, ada Putra Tetek, Ika Ribatipu, Maita, Marwa, ada Mori, ada Gadi Palala, Linda Doi Dili, Kata Napa, Nikmat, sama Jo Rangga. Ini pada panjang. Salam untuk Linda di Ambilin, salam untuk Tiri Kacang, Icin di Kacang, Urdu di Kota Tua, Mari di sama Santuir, Santuir, Santimar.
1: Kenapa semangat?
0: Salam untuk buaya perang, orang mereka Santimar namanya ada Santuir. Maaf Santimar. Salam untuk Putri Aris di Kamboja. Salam untuk Putra Silva, Anissa di Tanjung Malula, Manda di Manda, ada Dita di Kota Panjang, ada Putra Pagara. Allah tu lah sampai puluh dah salami mereka yang kebagapun sampai salam lo mereka numpah ayo naik bendi je orang mereka.
1: Jadi aman.
0: Lah bosan lah Taleha menunggu Sarawak ya.
1: Tidak bosan dah tapi kamu goreng lado.
0: Iya tapi minyaknya

0: mah dikurangi dulu dia pun dulu minyaknya dia nama tuh dikurangi terlalu banyak minyak beko batuan apa kuana apa
1: iya
0: seleha tuh golaknya selehanya tuh seleha lah tahu lah kalau leha tuh tahu seleha awak ngomong goreng tentu ada seleha yang mau nolong awak ini lo mak golak ancak lo golak tiga gayo golak seleha
1: Allah iya bisa ditambangan saat
0: adik terima kasih lah pakai nama telefon daun. Terima kasih lo reputan lagunya untuk seseorang yang jauh di matu atau kayak di hati ya telinga ya.
1: Iya.
0: Terima kasih lo untuk mengeceknya di udara melalui udara. Semoga radio-radio Bahana Padang Panjang mendapat predikat atau mendapat piagam penghargaan dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah provinsi. Undang-undang penyiarannya orang mengangkat teleponnya terlalu cepat untuk mengangkat telepon lecak jempol buat Radio Bahana.
1: Terima kasih banyak.
0: Jauh turun dulu ya Saleha.
1: Jadi. Monggo.
0: Selamat bertugas.
1: Iya Daus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salehaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan FM.
0: Rancak mana?
1: Alhamdulillah, illallah. Heboh ya di sana ya, orang dobok ke mana lah ya. Sampai yang ikannya di nama nelpon. Yalah, kita terima promo selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Wanjai. Kudian, Wanjai. Iya, nak ada lah orang dobok ke mana, dicatarnya.
2: Alah, cina sebesar ni sudah ni.
1: Iya, alah.
2: Itu kenapa panjang, apa sebut emang ni kau?
1: Iya, panjang. Sehat, panjang?
2: Alhamdulillah, sehat. Apa lah lagu ini sebenarnya? Misra mulai lah, yang rendah.
1: Misra mulai?
2: Ya.
1: Apa judulnya?
2: Ampek kurang 3 balabi lah.
1: Ampek kurang 3 balabi ya. Jadi.
2: Lu.
1: Jadi, salam-salam lawan. Ampek kurang ya.
2: Lu.
1: Ya, lanjut Wan, lanjut. Jaringan agak masalah, Wan. Memang iya. Salam-salam lawan.
2: Lu.
1: Halo. Wan. Misra mulai. Halo.
2: Oh.
1: Ya, halo. Di radio sedangkan, Wan.
2: Oh, ya lah.
1: Halo.
2: Radio terlembel tadi.
1: Oh, iya. Kau lagi terang anak. Jaringan memang enggak masalah, Sek.
2: Lagi terang.
1: Tigo balabia, ya. Assalamualaikum, lawan.
2: Dah tigo rampe, ya.
1: Ampe balabia.
2: Ya, mana baju lagunya tu? Oh, hujan redengi tak turun tu, anak mau. Oh, dengan bak di langit dia tak turun.
1: Iya. Balabia. Ya, salam lawan.
2: Salam lawan, bagi tu balik mak salam, saya.
1: Jadi,
2: Buat tuan ada balik, kita lagi lah.
1: Jadi,
2: Dari Sabah sampai Maluki. Salam, saya.
1: Jadi, Wan. Jadi.
2: Boleh saya sehat ya?
1: Yo, alhamdulillah sehat Wan. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Iyalah
1: di sana pandang ya dari Misra mulai. Ampe kurang 3 balabia banyak. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam dah.
1: Yo, Ajo.
2: Bahasa baik dah.
1: Alhamdulillah, Jo. Ajo baik.
2: Hujan ni berapa jam?
1: Kini enggak, Jo. Tadi, yo, Jo. Di bawah hujan hari.
2: Oh, hujan senek.
1: Hujan senek. Yelah, emang dingin-dingin, Jo, tu.
2: Kamu tahu lagu, Tisra.
1: Apa yang lagu, Jo?
2: Minyak Abdi Samba Tak Lama.
1: Minyak Abdi Samba Tak Lama. Itu lagu siapa? Minyak Abdi. Jadi.
2: Itu lagi ke lah?
1: Lai je, lai.
2: Sebenarnya api sama dalam mak dah tengah dah sudah.
1: Iya, apa alat tu?
2: Wah, itu kan.
1: Lagi lama langgak. Jadi, salam-salam aja.
2: Salam-salam, semoga sehat kerja penyambung.

0: sampai di sini lah salah.
1: Jadi
0: salam aduh. Saya di kacang ada pulau boban, ada pulau teri, ada tuan salak, ada dari Tanjung Ika Tanjung, ada dari Pelalang Ambo, ada Mbak Laul, ada Pak Debude, macam di Senesari, aku terkejut sama apa, bukan manggu, mari pernah lain di Gunung Kamis lah saya.
1: Jadi.
0: Yo, nama ni nak tapi nama tu bukanlah dapat salam dari Semang, nama Batu Kota saya.
1: Jadi.
0: Yo, terima kasih banyak saya.
1: Iya, sama-sama Jo, makasih lah bergabung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban Efek.
0: Bana Ranca Bana.
1: Iyalah, desa Pandanga ya. Iyalah, kita terima seorang lain di sana. Kopi terakhir ya, kita terima menyukuh ha. Ini jadi pula lah siak ini kok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni ya. Halo, literangan ni. Halo. Nasi ni.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Uni, literangan. Iyo, tak ada dah ngado. Apa lagunya Uni? Halo. Iyo, nak terang jaringan di sana ya. Iyalah, iyo, batamu darat siro, dendang gayu misra mulai. Tak selimut. Si Ranti, ayolah di sana Pandanga sampai di Siku Pulau kita kawanan di sana ya di malam Nangko. Ayolah terima kasih banyak atas atensi di sana ya. Dah yo lansik mani misra mulai. Dendam banyak kok nak ada. 3 bulan semenjak si Ranti. Ya sampai kurang 3 bulan biasanya ternyata tidak ada saudara-saudara. Yalah tadayu sajalah kita agihkan di. Yalah terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangku di sana. Mohon maaf kalau salah-salah kata dan bagara kita dan tidak pasti tampaknya ya. Terima kasih banyak untuk Ajo Munir, Wanja, juga di Palala, Daus ya, Aziza, Kapitan Lubang Batu, Sepko ya, Aziza ya. Sabar lagunya aja. Untuk Peti Sago, Putra Arifan, Putra Larangan, Daal, Nenek Atar, Nenek Ambo. Tado, Ma Ambo, Amai Gaul, Gai Uban ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana ya. Masalahnya mohon pamit dulu di sana. Insya Allah bersama balik besok malam tentunya di 100,2 Bani FM ya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas di malam nangko. Ambo Saleha mohon pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses

proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Bahana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali, Praja hadir di Bahana FM di malam hari ini untuk teman-teman sobat hingga pukul 23 nanti.

100,2 Bahan FM, Ranca Bahana, sebuah kolaborasi antara dua artis keren ya, senior and junior. Titi diganti dengan Agnes Monica ya, dengan lagunya Hanya Cinta. Salam hangat untuk sobat Bahana yang baru saja stay tune di 100,2 MHz Bahan FM di malam hari ini. Informasi waktu pukul 21 lebih 20 menit ya. Kita akan dengarkan sebuah nomor yang apik sekali ini ya, yang akan dihantarkan oleh sekelompok anak-anak Bandung ini yang tergabung dalam Kahitna. Ini dia Cerita Cinta.

0: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
1: Tetap dengerin Bana FM ya. Bana FM ya.
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
4: Ya, menemani sobat Bana yang lagi ngumpul sama keluarga tentu ya, atau yang lagi kongko-kongko sama teman-teman ya. Di malam hari ini yang masih belum bisa tidur ya, stay aja di Bana FM ya. Karena lagu-lagu pilihan kita hadirkan di malam hari ini. Oke. Sebuah lagu dari Backstreet Boys ya, ini dia. As Long As You.

Iya, sebut mana, memang begitulah cinta ya. Kalau memang udah cinta gitu kan, gak peduli kamu datang dari mana, apapun yang kamu kerjain dan siapapun itu dirimu. Sepanjang kamu mencintai aku, katanya Boy Street Boy ya, dengan lagunya As Long As You Love Me. Masih dari nomor Indonesia nomor 4 kota Padang Panjang sama Praja saat ini di studio 04 Ban FM. Kita akan simak Dewa 19 dengan satu hitnya yang cukup keren. Ini dia Separuh Napas, kita dengarkan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik je perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oke, sobat Bana, kita lanjutkan untuk menikmati mendengarkan lagu-lagu rancak pilihan spesial di malam hari ini untuk sobat Bana semua yang selalu setia di Bahana FM tentunya. Kali ini ada Katon Bagaskara dengan Club Project-nya dengan Jumpa Kamu. Asik kan? Mudah-mudahan lagu ini bisa berkenan di hati sobat semua.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Demikian Barcelona diantarkan oleh Faris ya. Telah kita dengarkan bersama. Yes, terima kasih untuk sobat yang masih bersama Bana FM di malam hari ini. Kali ini ada Lingua dengan Bir.

0: صدق الله العظيم.
1: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.